0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Ya, gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
4: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
3: Maksud ayah?
4: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
3: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
4: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
3: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
4: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
3: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
4: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
3: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
4: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
3: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
4: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
3: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
5: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cido rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patat dah aku pinyo.
5: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kadang pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Eh tu kate, tu tak krih arang tabi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Tolong, saya tak nak jadi love scam lagi. Doktor cinta pun bukan. Alah, sakit.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
3: UI
2: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
6: Kepu nang becak masih.
5: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang saya sabo. Tapi mengada becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
6: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Oh, padat terus roh daripada Cin.
7: Puna hai bila?
6: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
7: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
5: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
7: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
6: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
7: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
6: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
7: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
5: Cuma nak supir buat drone?
7: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
6: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
9: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
10: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
10: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
9: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
10: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
9: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
10: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
9: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
10: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanyan lom. Nyang kenyan ku aji. Asero ne talah urun serpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jik cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
11: Patemana alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
10: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
11: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
12: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
13: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
12: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
13: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
12: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
13: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
12: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
13: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
12: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
13: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
12: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: hati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nak bui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tinggah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lho di rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urut.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he, lagenya nate gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Teman alamat new AVAC nyan padup lumboi ji lumboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 60.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak new AVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepada habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu han je jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: The best music on the best station.
2: It is ready.
0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
3: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 17 Juni 2026. Rekan sebaya, kita bertemu tentunya di hari Rabu ini yang cukup cerah tentunya rekan sebaya. Bersama saya Ferdaus tentunya ya, untuk dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Nazar Shah Alam dengan judul Nona Cinta, yang semoga lagu ini bisa mengawali aktivitas Anda di hari ini rekan sebaya. Baik ya rekan sebaya, segera saya bacakan berita pertama yang kali ini rekan sebaya. Saya kutip dari AJNN rekan sebaya untuk Anda tentunya. Tiga meninggal dan empat luka-luka akibat longsor di galian tambang Aceh Jaya. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, tiga warga meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka akibat longsor di kawasan galian tambang manual di Gampung Krakmong, Kecamatan Sampoenim, Aceh Jaya pada Selasa 16 Juni 2026 sekitaran pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian masuk ke area perkebunan sawit PT TPP 3 Astra. Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya Ibtu Julian Zairi mengatakan peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan manual yang dilakukan sejumlah warga di kawasan tersebut. Dia menyampaikan aktivitas pertambangan manual di lokasi tersebut telah berlangsung selama sekitaran 6 hari sebelum longsor terjadi. Hal itu berdasarkan informasi yang di aktivitas pertambangan manual yang dilakukan sejumlah warga di kawasan tersebut. Dia menyampaikan aktivitas pertambangan manual di lokasi tersebut telah berlangsung selama sekitaran 6 hari sebelum

hingga 22 Juni 2026 kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas dan membereskan peralatan yang berada di lokasi. Setelah menerima informasi adanya longsor, personel Polsek Sampoini bersama dengan pihak terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas kemudian melakukan olah TKP kejadian perkara atau TKP, memasang garis polisi dan mengumpulkan dokumentasi serta melaporkan perkembangan kejadian kepada pimpinan. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti longsor setelah mendalami aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan tersebut. Korban meninggal dunia masing-masing Fitra Haziz, 30 tahun, Jaisar Maulana, 36 tahun, dan Jenia Sanjaya, 34 tahun. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Krung Sabi, Aceh Jaya. Sementara 4 korban yang mengalami luka-luka, yakni Edi, 28 tahun, Najmi, 34 tahun, Saiful, 25 tahun, dan Zamil, 23 tahun. Seluruh korban diketahui berprofesi sebagai wira swasta dan berasal dari Kecamatan Krung Sabe. Ya, rekan sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan kejadian longsor di galian tambang Aceh Jaya, rekan sebaya, yang tentunya disampaikan olehnya Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya Ibtu Julian Azairi, yang menyampaikan peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan manual yang dilakukan sejumlah warga di kawasan PT PP3 Asra, rekan sebaya. Sebelumnya, rekan sebaya, juga berdasarkan hasil mediasi disepakati bahwasanya pemberian waktu selama 1 minggu mulai daripada 16 hingga 22 Juni 2026 kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas dan membereskan peralatan yang berada di lokasi. Dan tentunya, rekan sebaya, juga kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta juga memasang garis polisi, mengumpulkan dokumentasi, serta melaporkan perkembangan kejadian kepada pimpinan. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti longsor. Mudah-mudahan, rekan sebaya, korban yang mengalami luka-luka diberikan kesembuhan, dan juga bagi keluarga korban yang meninggal dunia diberikan ketabahan tentunya, rekan sebaya. Baik, rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, 2 lagu untuknya Anda, yaitu yang pertama lagu darinya Amin Bayu dengan judul Bek Curiga, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Raihan dengan judul Rasa, yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya. Dan untuk Anda, rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat dah aku punyo.
7: Panen alung do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bok panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Dengan supaya Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Baik rekan supaya segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN rekan supaya. Lima rumah warga di Benar Meriah ludes terbakar. Dikutip dari AJNN.net dari Benar Meriah diberitakan, sebanyak 5 unit rumah warga di Dusun Atukol, Kampung Gunung Tunjang, Kecamatan Timang Gajah, Benar Meriah ludes setelah dilahap api pada Rabu 17 Juni 2026 sekitaran pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rumah yang terbakar masing-masing milik Jukri Sofian dan Fajri 43 tahun, Ahmad Bastari 36 tahun, Nur Hayati 72 tahun, dan Abdul Rahman AR 70 tahun. Selain itu, satu rumah milik Ulisah Amin 59 tahun turut terdampak akibat panas dan rembatan api. Salah satu saksi mata Zufri Sofian mengatakan kebakaran bermula saat dirinya sedang sarapan di rumah. Tiba-tiba ia mendengarkan suara dentuman keras yang diduga berasal dari rumah milik Nur Hayati yang saat itu diketahui sedang berada di kebun. Menurutnya api yang sangat cepat dengan cepat menjalar karena sebagian besar bangunan yang terbakar terbuat dari material kayu dan tiplek. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri sekaligus mengamankan barang-barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Material teriakan minta tolong, pertolongan menggema di lokasi kejadian. Ratusan warga berdatangan membantu memindahkan perabotan serta berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas tiba. Tak lama kemudian 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan personel Polsek Timang Gajah, Koramil 03 Timang Gajah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta masyarakat berjibaku untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Setelah beberapa jam penanganan, api akhirnya berhasil dipadamkan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, seluruh rumah yang terbakar mengalami kerusakan berat. Hingga Rabu siang, aparatur kampung bersama dengan para korban masih melakukan pendataan terhadap kerugian akibat kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun di lokasi, kebakaran diduga dipicu oleh ledakan kompor gas dari salah satu rumah warga. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Ya, rekan sebaya berita darinya AJNN yang kali ini memberitakan yang memberitakan 5 rumah warga di Bandar Meriah ludes terbakar, rekan sebaya. Yang diberitakan oleh AJNN dari Bandar Meriah tentunya, rekan sebaya, yang terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sekitaran pukul 7.30 atau lebih tepatnya pada pukul 7.30, rekan sebaya. Dan tentunya dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, rekan sebaya. Adapun rumah yang terbakar masing-masing milik Zufri Sofyan, Pajri 43 tahun dan Ahmad Bastari 36 tahun dan Nur Hayati 72 tahun dan Abdul Rahman AR 70 tahun. Selain itu, satu rumah milik Ulisah Amin 59 tahun juga terdampak akibat panas dan rebetan api tersebut, rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya, pada kejadian kali ini yang tentunya yang ludes terbakar yaitu adalah rumah yang dikarenakan bahan daripada bangunan yang terbakar terbuat dari material kayu dan triplek yang mudah terbakar, tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, sekitaran 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan juga petugas pemadam bersama dengan personel Polsek Timah Gajah, Koramil 03 Timah Gajah, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta masyarakat juga berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, hingga saat ini berdasarkan informasi awal yang dihimpun di lokasi, kebakaran diduga dipicu oleh ledakan kompor gas dari salah satu rumah warga. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya pilihkan untuk anda, rekan sebaya, dua lagu yang sudah saya siapkan untuk anda. Yang pertama lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Terawah Hana Meganto, yang dilanjutkan dengan lagu darinya Adi KTI dengan judul Terpesona yang saya pilihkan untuk anda, rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pahangin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: darimu.
1: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat pagi menjelang sore, selamat pagi menjelang siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra tentunya rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya ya, masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Warga Aceh Tenggara keluhkan kelangkaan semen, pembangunan rumah terhambat. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, warga Kabupaten Aceh Tenggara mengeluhkan sulitnya mendapatkan semen dalam beberapa pekan terakhir. Kelangkaan material bangunan tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan rumah warga maupun berbagai kegiatan konstruksi lainnya. Pantauan di sejumlah toko bangunan di Kota Cane dan beberapa kecamatan lainnya menunjukkan stok semen di dalam kondisi kosong. Sejumlah pemilik toko mengaku belum menerima pasokan baru sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah seorang warga desa Polomas, Abdi, mengaku kesulitan memperoleh semen untuk melanjutkan pembangunan rumah miliknya yang hingga kini belum selesai, yang disampaikan kepada AJNN pada Rabu 17 Juni 2026. Menurutnya, kelangkaan semen tersebut membuat proses pembangunan rumahnya terpaksa dihentikan sementara karena material utama yang dibutuhkan tidak tersedia di pasaran. Selain menghambat pembangunan, Abdi juga mengkhawatirkan kelangkaan semen akan memicu kenaikan harga ketika pasokan kembali normal. Abdi berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk memastikan ketersediaan semen di Aceh Tenggara. Menurutnya, kelancaran distribusi material bangunan sangat penting agar pembangunan rumah dan berbagai kebutuhan konstruksi masyarakat tidak terganggu.

Rekan sebuah berita dari Nyajin yang memberitakan warga Aceh Tenggara keluhkan kelangkaan semen. Tentunya beberapa bangunan rumah terhambat, rekan sebaya, yang diberitakan oleh JNN dari Aceh Tenggara, yang diberitakan pada berdasarkan pengakuan salah seorang warga Abdi kepada JNN pada Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan pantauan JNN juga, ada sejumlah toko bangunan di Kota Cane dan beberapa kecamatan lainnya menunjukkan stok semen dalam kondisi kosong. Dan juga sejumlah pemilik toko mengaku belum menerima pasokan baru sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan rekan sebaya juga di Abdi juga menyampaikan bahwasanya pemerintah juga harus segera mengambil langkah untuk memastikan ketersediaan semen di Aceh Tenggara, dikarenakan menurutnya kelancaran distribusi material bangunan sangat penting agar pembangunan rumah dan berbagai kebutuhan konstruksi masyarakat tidak terganggu. Dan juga selain itu juga Abdi menyampaikan bahwasanya kekhawatiran akan kelangkaan semen akan memicu kenaikan harga ketika pasokan kembali normal, rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Rizal Nabani dengan judul Lahuda Sekem, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Badi Tsunami darinya Marwan, yang sudah saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya. Dan untuk Anda, rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UI
3: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat do aku pinyo.
5: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya. Komisi 2 DPR RI bahas implementasi UUPA di Aceh. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Komisi 2 DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Aceh pada Rabu 17 Juni 2026. Untuk membahas implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA serta berbagai persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan status daerah khusus dan daerah istimewa. Berdasarkan jadwal kegiatan yang diterima, rombongan Komisi 2 DPR RI akan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sekitaran pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya rombongan akan menuju ke kantor Gubernur Aceh untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung pada pukul 11.00 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPR RI akan membahas tema pengawasan terkait implementasi Undang-Undang Pemerintah Daerah khusus dan daerah istimewa serta pembahasannya dan serta permasalahannya dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung implementasi Undang-Undang Daerah Khusus dan Daerah Istimewa. Selain mendengarkan paparan dari Pemerintah Aceh Kantor Wilayah Badan dan juga Pemerintah Aceh dan juga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Aceh, Komisi 2 DPR RI juga akan melakukan sesi pendalaman guna menjaring berbagai persoalan yang dihadapi Aceh dalam pelaksanaan kewenangan daerah khusus, termasuk isu pertanahan yang menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi UUPA. Usai pertemuan, rombongan Komisi 2 DPR RI dijadwalkan kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada sore hari. Adapun anggota Komisi 2 DPR RI yang akan dijadwalkan hadir antara lain Ahmad Doli Kurnawan Tanjung selaku ketua tim, Bob Andika Mama Nasi Tepu dan juga Cynthia Sandra Kusuma, Rico Menoza dan Muhammad Taufan Pawe dan Ahmad Wezir Noviadi dan Ivan Kurniawan, Fauzan Khalid dan Muhammad Khozid serta Zazuli Zuwaini. Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mu'alim telah memerintahkan jajarannya untuk membentuk dua tim untuk pengawalan kelanjutan revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA. Juru bicara Pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi mengatakan langkah tersebut dilakukan agar proses revisi undang-undang yang saat ini masuk dalam proses prioritas badan legislatif atau Baleg DPR RI. Baik rekan sebuah berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasannya hari ini Komisi 2 DPR RI bahas implementasi UUPA di Aceh yang diberitakan oleh serambinews.com dari Banda Aceh rekan sebaya. Komisi 2 DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja spesifik antara ke Aceh ya pada Rabu 17 Juni 2026 untuk membahas implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA serta bagaimana persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan status daerah khusus daerah istimewa.
Berdasarkan jadwal yang diterima rekan sebaya, rombongan Komisi 2 DPR RI akan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 10.20 tadi rekan sebaya ya, waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya rombongan akan menuju ke kantor Gubernur Aceh untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung pada pukul 11 tadi rekan sebaya hingga pukul 1 siang nantinya, atau lebih tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya dalam kunjungan tersebut rekan sebaya, Komisi 2 DPR RI akan membahas tema pengawasan berkaitan tentang implementasi Undang-Undang Pemerintah Daerah Khusus dan Daerah Istimewa serta permasalahannya rekan sebaya. Dan juga pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung implementasi Undang-Undang Daerah Khusus dan Daerah Istimewa. Selain untuk mendengarkan paparan dari pemerintah Aceh dan juga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Aceh rekan sebaya, Komisi 2 DPR RI juga akan melakukan sesi pendalaman guna menjaring berbagai persoalan yang akan dihadapi Aceh dalam pelaksanaan kewenangan daerah khusus. Dan tentunya rekan sebaya, usai rombongan Komisi 2 DPR RI dijadwalkan kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada sore hari nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'allim telah memerintahkan jajarannya untuk membentuk dua tim pengawalan kelanjutan revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UPR rekan sebaya, yang disampaikan olehnya Nurlis pada Rabu 17 Juni 2026. Terdapat dua agenda penting terkait revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Yang pertama agenda adalah undang-undang dari Kementerian Daerah Dalam Negeri yang akan dihadiri oleh Asisten 1 atau Sekda Aceh Syakir. Sementara agenda kedua berlangsung di Banda Aceh rekan sebaya, yang di mana Sekretaris Daerah M. Nasir yang akan menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI dalam rangka pengawasan implementasi UPA. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan tersebut semakin mendukung ya rakyat untuk terhadap sengketa-sengketa tanah yang ada beberapa bulan lalu rekan sebaya, baik itu tentang sengketa antara perusahaan ataupun dengan pemerintah ya. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan tersebut permasalahan sengketa tanah juga semakin selesai rekan sebaya, semakin cepat selesai tentunya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Liza Aulia dengan judul Adat, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lia Amelia dengan judul Bahtera Cinta yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang.
5: Pan gerbang kampus IAIN Lok Semawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara, atau lebih tepatnya hingga pukul 12 siang nantinya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya untuk Anda. "27 dapur MBG di Aceh Besar kembali beroperasi." Dikutip dari serambinews.com, dari Aceh Besar diberitakan, operasional sempat berhenti akibat anggaran belum cair dari pusat. 27 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makanan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Besar kembali beroperasi pada Rabu 17 Juni 2026. Koordinator wilayah SPPG Aceh Besar, Faisal Akbar, mengatakan bahwa 27 dapur tersebut kembali beroperasi sejak Senin 15 Juni 2026 kemarin. Anggaran tersebut kini telah masuk ke rekening virtual

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh, gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tabek nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada te.
6: Ye kok bisa hana lepi tung ku aji. Pu kali nung terpi ya te aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
9: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awel Hok Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya yang Anda dengarkan di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Di malam hari ini rekan sebaya, tepatnya di Rabu 17 Juni 2026, bersama Nidar di program acara Citra Warna Malam untuk menemani Anda tentunya sampai jam 10 malam ya. Apa kabar untuk Anda semuanya rekan sebaya yang setia bersama Radio Citis FM? Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk request lagu kirim salam, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Rekan sebaya, untuk yang mau gabung via pesan di SMS, WhatsApp, dan juga inbox Facebook ya, diketik aja dengan format Assalamualaikum, dilanjutkan dengan nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan dan lagu. Rekan sebaya, untuk yang mau gabung via pesan di SMS, WhatsApp, dan juga inbox Facebook ya, diketik aja dengan format Assalamualaikum, dilanjutkan.

juga sudah dengarkan kumandang azan sholat isya kan sebaya. Untuk Anda yang sudah selesai melaksanakan atau yang akan melaksanakan ibadah sholat isya ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan sebaya, untuk kali ini jika memang belum ada yang bergabung sebagai penelpon perdana, saya bakal hadirkan dulu satu lagu yang akan menemani suasana istirahat Anda malam ini. Lagu yang dihantarkan olehnya, Melili dengan judul lagu Tajamnya Karang, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam bersama nih dari yang temani Anda malam ini rekan sebaya sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah rekan sebaya, apa kabar untuk Anda malam ini? Saya berharap ya semuanya dalam kondisi baik, tetap semangat jika pun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan ya. Terkendala dengan berbagai aktivitas yang menemui hambatan di hari ini. Semoga waktu istirahat saat ini bisa Anda pergunakan untuk kembali merilekskan pikiran Anda. Banyaknya energi yang keluar bisa saja menjadi sesuatu penyebab mood kita berkurang, ya mood kita menjadi kurang baik ya. Semoga istirahatnya malam ini bisa memperbaiki semuanya rekan sebaya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Banida.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nadir, Kak, di Sigli ini.
0: Oke, Nadir di Sigli. Apa kabarnya, Nadir?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak, malam ini di mana, di studio? Sehat, ya?
0: Alhamdulillah, kurang sehat ini.
1: Ya Allah, apa yang kurang sehat, Kak?
0: Biasalah, sesekali dapat serangan flu, batuk, demam, itu biasa, ya.
1: Udah musim sekarang.
0: Iya, ternyata bukan durian aja yang mau musim ya, sakit juga musim ya. Iya benar-benar.
1: Ya kak, salamnya buat kakak ya.
0: Silakan. Oke lanjut.
1: Moga-moga kakak Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan dan Allah beri kesembuhan kakak ya.
0: Amin amin, terima kasih Nazir. Terus?
1: Allah beri kesehatan buat kakak.
0: Terus lagi?
1: Salam lagi kak ya buat Bu Mona yang ada di Cina Resor itu. Katanya mau Medan. Tahu nanti udah pulang, udah pergi ke Batam kemarin. Tadi malam pulang. Ternyata Bu Mona masih di sini.
0: Kan udah? Iwan.
1: Diajak Nadir lagi, malam itu Bu Mona.
0: Kemana itu diajak?
1: Bu Medan.
0: Oh, bawa bareng gitu.
1: Ternyata saya duluan yang pulang karena ada kemalangan ya sana.
0: Oh gitu. Terus?
1: Salam lagi kayak buat Bu Mona. Yang di pusat siapa? Bu Ana, Bu Ana jangan lupa ya. Bukan lupa ya, bukan sengaja, memang lupa.
0: Memang lupa.
1: Selamat malam dari Nadia di sini nih, dan juga salam buat Bunda Kalera yang ada di Cepuk Tengah Lusmas itu. Salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cundas itu. Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Utung Kedut Lusmas itu. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi di sini.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Abu Bintara. Moga-moga Abu Allah beri kesehatan dan kekuatan buat Abu. Allah beri kesembuhan ya kak. Karena dia saya dengar lagi kurang sehat.
0: Iya benar. Iya.
1: Dan salam lagi buat Bang Ibunu yang ada di Lampang. Mana Bang Ibunu? Nah, yang menghilang atau rimbanya sekarang. Salam lagi buat Kak Nur yang ada di Ayu Putih Lusmus. Dan salam semua kanidar bagi yang boleh monitor, silakan monitor. Jangan kesepian kanidar di studio ya kak.
0: Saya menemani ya,
1: Ayo
0: Oke.
1: Selamat semua kak.
0: Baik, untuk spesialnya ada
1: buat istri yang lagi di samping ini, lagi senyum-senyum waktu saya ngomong dengan Kak Nidar.
0: Ada ucapan?
1: Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang, dan Allah beri segala-galanya lah buat dia.
0: Amin. Terus mau lagu apa ini?
1: Lagunya Kalau Masalah dan Duni, gak boleh?
0: Boleh, boleh. Judulnya apa?
1: Dari Emi Purnamasari. Bagaikan daun
0: pintu tak berdaun, ditunggu aja ya.
1: Ya kak.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam kembali buat kakak Kristin.
0: Iya, rekan sebaya ada Nazir di Sigli. Selamat malam, paling baik saja buatnya Nazir yang ada di Sigli. Sehat selalu untuk Nazir ya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya, rekan sebaya sudah tersambung juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Pak Ade Sunadi yang ada di Darsa.
0: Pak Ade, iya Pak Ade Sunadi di Lok Semawe. Apa kabarnya ini Pak Ade?
2: Alhamdulillah baik-baik aja, tak ada kurang dari suatu apa.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Lok Semawe saat ini?
2: Ini cuaca di Lok Semawe lagi mendung-mendung, tapi tak.
0: Mendung, mendung tak berarti hujan ya Pak Ade ya.
2: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja dinginnya suasana di Lok Semawe ya.
2: Iya.
0: Baiklah Pak Ade, silakan salam buat siapa ini Pak Ade.
2: Salam-salam yang pertama buat penyiar nih kapan?
0: Nidar Pak Ade.
2: Kak Nidar.
0: Iya.
2: Ya, salamnya buat Kak Nidar.
0: Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih terus.
2: Buat Bunda Salmi. Buat Bang Najir yang barusan tadi ya.
0: Iya.
2: Salam kompak selalu. Buatnya Bang Juliman, Bang Amsal.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Utmi yang ada di Sunda. Buatnya Bunda Dewi yang ada di Menasa Sunda.
0: Baik.
2: Buatnya Bunda Beka, Bunda Anum. Pen-pen yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, yang spesialnya ini Pak De buat siapa?
2: Tengkut, ibu dan anaknya sehat selalu, panjang umurnya. Jangan lupa lima waktu.
0: Amin, amin, amin. Baik, mau lagu apa ini Pak De?
2: Lagunya apa nih?
0: Selain Aceh, Pak Ade boleh pilih lagu apa aja?
2: Dangdut boleh kan?
0: Boleh, judulnya apa Pak Ade?
2: Dangdut Dua Kursi darinya siapa salah?
0: Rita Sugiarto atau yang lain?
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Yang dari Rita Sugiarto ya. Soalnya kalau Dua Kursi ini ada beberapa penyanyi, ada Lala Widi, ada Rita Sugiarto. Jadi yang Rita Sugiarto aja ya.
2: Iya, dari Rita Sugiarto.
0: Oke, ditunggu aja Pak Ade. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ade Sunadi yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam, paling baik aja nih buahnya Pak Ade Sunadi di Darussalam ya, kalau nggak salah ya. Selamat malam aja, selamat istirahat untuknya Pak Ade. Yang mau menyusul Pak Ade silakan, boleh satu penelpon lagi rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Di 33 menit lewati pukul 20 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, dua lagu juga sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Emmy Purnamasari kali ini dengan judul lagu Pintu Tak Berdaun. Dilanjutkan lagu dari Gamawan dengan judul lagu Aku Ini Siapa, yang sudah saya persiapkan untuk temani Anda semuanya ya. Berhubung ini dua-duanya lagu dangdut yang dipilihkan, jadi kita mix dulu dengan lagu pop untuk mengubah suasana jadi lebih asik. Jadi lebih berwarna tepatnya ya, sesuai dengan acaranya Citra Warna Malam. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: eh kak, kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UGD, iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Ya, gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
4: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
3: Maksud ayah?
4: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
3: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
4: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
3: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
4: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
3: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
4: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
3: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
4: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
3: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
4: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
3: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat lo aku pinyo.
5: Panen nalong lo, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
6: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Cites yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam, dan kali ini Rekan Sebaya, untuk yang mau bergabung silakan menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya. Baik, sudah ada penelpon yang tersambung. Kali ini coba saya terima dulu ya. Ya ampun, jatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, semangat sekali ini. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Gimana kabarnya Pak Yus malam ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, semoga Pak Yus sehat selalu ya Pak Yus.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, silakan. Salam buat siapa ini Pak Yus?
1: Ini Kak Nidar kan?
0: Iya, betul.
1: Suaranya udah agak asli-asli nih.
0: Maklumlah, lagi flu nih Pak Yus.
1: Lagi flu kan?
0: Iya, ho.
1: Iya, salam kepada Mama buat Kanidar ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sembuhnya.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Buat Bang Fidaus, juga buat Jatia. Juga buat Nadir, juga dan di sini juga buat Ibu Mona.
0: Iya.
1: Juga Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Carrera. Bunda ditengkerin siapa ini, gak tahu lagi nih.
0: Bunda Salmi.
1: Ya, Bunda Salmi. Ya, juga Bapak Surnadi. Juga Buah Ibnu.
0: Iya.
1: Juga Buah Muslim. Juga Buat Dulkarnen. Dan juga Buah Terry.
0: Iya.
1: Dan semualah rekan-rekan City FM di malam paling baik ini.
0: Baik, untuk spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Salam besarnya buat kandidat saja. Selamat malam paling baik, selamat niat. Semoga pada malam dan sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin. Baik, mau lagu apa ini?
1: Lagu Roma udah diputar, belum?
0: Belum, judulnya apa nih Pak Yus?
1: Judulnya Perangkap Setan ada.
0: Perangkap Setan, nanti coba saya carikan. Kalau memang itu nggak ada, mau diganti apa?
1: Kalau nggak ada, Jaga Lima.
0: Jaga Lima?
1: Iya.
0: Oke, saya coba carikan ya. Pak Yus, nanti ditunggu aja ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rekan Sebaya, ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Oke, yang mau menyusul Pak Yus, ya masih ada kesempatan nih Rekan Sebaya, silakan untuk yang ingin bergabung. Kali ini saya bakal bacain dulu ya satu pesan yang sudah masuk, sembari menunggu Anda yang mau gabung via live ya. Baik Rekan Sebaya, untuk yang sudah masuk nih pesannya. Assalamualaikum Kak Nidar. Waalaikumsalam. Dengannya Oke, ini dengan siapa ini yang benar nih namanya? Dengan Erina yang ada di Lampahan Bukit Muli. Ya, benar gak ini cara bacanya ya? Mau ikutan nih Kak? Oke, silakan gabung aja. Memang kita ada saya di sini untuk mempersilakan Rekan Sebaya buat gabung ya. Salam-salamnya buat yang udah masuk, dan salam kenal spesial buat yang baru kenal, buat Kak Nidar. Selamat tugas, selamat mendengarkan aja Erina yang ada di Lampahan. Untuk lagu ini kita gak ada judul yang ini ya, tapi saya udah siapkan yang lain ya. Semoga Erina tetap terhibur. Dan Pak Yus, lagunya gak ada nih Pak Yus, dua-duanya judulnya. Jadi nanti saya gantikan dengan yang lain ya Pak Yus. Baik, kita tinggalkan dulu Pak Yus yang ada di Cunda dan Erina yang ada di Lampahan Bukit Muli. Di mana itu ya? Mungkin bisa kasih saya info di mana. Baik, untuk Anda semuanya Rekan Sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Radio CT7 Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda tentunya. Baik rekan sebaya, di 17 menit lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nidar.
0: Dengan Bunda Dewi.
1: Ya, ini kayaknya sakit ya.
0: Oh.
1: Suaranya nampak.
0: Iya, kedengeran suara kayak imut gitu ya. Ya ampun Bunda, sehat ya Bunda?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Semoga lekas sembuh ya Nidar.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak doanya Bunda. Silakan salamnya buat siapa Bunda?
1: Buatnya Nidar, Pak Isti Junda, Bang Junadi, buatnya Nadir, iya. Buatnya Abdul, buatnya Pak Sarya, Abu Bintara, Bang Bintara. Bunda Sani, Bu Ana, Bunda Ani, buahnya Cikda, Bang Nuri, dan semua-semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya Bunda?
1: Seperti biasa buat Nidar, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini?
1: Ella aja ya.
0: Judulnya?
1: Sembil.
0: Sembil, baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Selamat malam paling baik aja buatnya Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda. Yang mau bergabung di belakang Bunda Dewi, silakan rekan sebaya. Saya masih menunggu penelpon kedua dan ketiga di putaran ini. Masih boleh nih ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Rekan sebaya punya rencana kemana aja nih ya, liburan sudah makin dekat ya, liburan kenaikan kelas anak-anak yang tentunya buat ayah bunda yang punya anak-anak yang masih duduk di bangku SD sampai SMA ada waktu untuk menikmati liburannya. Lumayan lama gak sih sebenarnya? Direncanakan aja dari awal, dari sekarang, dan persiapan tentunya selain persiapan fisik dan mental juga perlu persiapan dana nih rekan sebaya. Nah ini yang paling sering jadi kendala untuk saat ini ya, berhubung ya kondisi keuangan banyak orang yang kita dengar lagi gonjang-ganjing banget. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari juga berhubung ya kondisi keuangan banyak orang yang kita dengar lagi gonjang-ganjing banget.

utama ya. Ngomong-ngomong soal jalan-jalan nih rekan sebaya, kalau ada yang mau liburan, bepergian jauh ya, mengingat cuaca belakangan ini sering tidak menentu. Siangnya panas banget, malamnya tiba-tiba hujan deras ya. Itu juga menjadi satu pertimbangan dan hal yang harus diperhatikan ya. Dipertimbangkan dan juga persiapan yang cukup. Oke, rekan sebaya, kali ini kita dengarkan saja dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda, lagu yang dibawakan oleh Roma Irama dengan judul lagu Bulan Bintang yang saya pilihkan buatnya Pak Yus yang ada di Cunda, dan dilanjutkan Ella dengan judul lagu Sembilu. Untuk Anda semuanya, oh ya, lagu Ella ini buat Bunda Dewi yang ada di Utenkat. Di Menasa Masjid Cunda. Oke. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepada habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu han je jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 20 menit lagi waktu yang saya punya untuk temani Anda di program acara Citra Warna Malam. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM. Atau Anda yang mau dengar di streaming juga bisa di www.radiocitisfm.com. Untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abdida.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Sam, Abdida.
0: Bang Sam.
1: Didar,
0: Wan, lu ya. Kenapa?
1: Lu Didar gak? Jaga kesehatan ya lah.
0: Udah dijaga, tapi masih gini-gini aja Bang Sampra, udah dijaga banget loh.
1: Ya. Percaya dijaga, kalau dijaga gak kayak itu.
0: Gimana ya, namanya aja saya tinggalnya di dunia terbuka, di alam terbuka. Jadi banyak virus-virus yang masuk itu enggak permisi dulu gitu.
1: Ya, dia harus ada itu ya, harus ada penjaga tubuhnya dari virus.
0: Oh, benar. Imunnya harus kuat ya Bang Sam ya.
1: Betul sekali juga.
0: Iya, insyaallah deh nanti dijaga. Doain aja cepat sembuh ya.
1: Selalu Bang Sam doain.
0: Bohong aja. Salamnya buat siapa nih Bang Sam?
1: Untuk rekan semua nih, selamat malam aja semua ya.
0: Iya, terus spesialnya?
1: Spesial kita aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ada lah.
0: Apa ya, itu?
1: Ada, tidak.
0: Aduh, apa itu ucapannya?
1: Malam aja, jaga kesehatan ya.
0: Insya Allah, terima kasih. Selamat malam kembali. Lagunya apa ini?
1: Lagunya lepas ya.
0: Yang gak bisa Aceh sekarang?
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari ini aja.
0: Dari siapa?
1: Coba diputarkan lagu satu, lagu Malaysia yang terbaru, cewek jadinya.
0: Nah, loh. Lagu Malaysia terbaru yang nyanyi cewek.
1: Iya.
0: Lagu Malaysia atau lagu Melayu maksudnya Bang Sam nih?
1: Ya boleh, Melayu boleh.
0: Oh gitu, baiklah, ditunggu aja ya.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Yo, sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Sam di Pantai Jago. Percaya deh Bang Sam di Pantai Jago kedengeran suara riak ombak sih. Nongkrong di pinggir pantai malam-malam, satu suasana yang asik tentunya ya. Tapi jangan sampai masuk angin ya Bang Sam. Baiklah, kita tinggalkan dulu Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Aduh, gimana nih Bang Sam? Saya enggak dapetin nih lagu yang Bang Sam mau. Katanya lagu Melayu dari penyanyinya cewek. Boleh lah ya, saya kasih dari Cutrani Auliza aja ya. Ini genrenya lagu pop Melayu nih ya. Boleh ya, semoga suka aja nih Bang Sam, dari Cutrani Auliza, judulnya Dia Yang Kau Suka. Nanti satu lagu lain menyusul dari Cuzura dengan judul lagu Jeritan Hati. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Cut Zuhra dengan judul lagu Jeritan Hati, lagu yang sudah menemani suasana malam Anda rekan sebaya. Untuk yang sedang istirahat, selamat istirahat saja, lanjut istirahatnya dengan nyaman rekan sebaya. Kalau emang mata udah mengantuk karena kecapean seharian beraktivitas, ya selamat tidur aja, semoga tidur Anda nyenyak malam ini rekan sebaya. Dan untuk yang sudah bergabung juga, selamat malam paling baik saja. Ya, salam hangat aja dari saya di sini. Rekan sebaya, 54 menit sudah lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat dan kita harus mengakhiri program acara Citra Warna Malam ya untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Nazir di Sigli, Pak De Sunardi, Pak De Sunadi di Darussalam, Pak Yus di Cunda, Erina di Lampahan, Bunda Dewi di Menasa Masjid Cunda dan Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika ada hal kurang menyenangkan selama saya temani Anda rekan sebaya di program Citra Warna Malam ini. Untuk yang sedang sakit ya, semoga Allah berikan kesembuhan dan tentunya kalau perlu segeralah berobat ke dokter. Karena kali ini saya sudah siapkan lagu yang bertema dokter tapi bukan dokter untuk ngusahain sembuh. Cuma ini dokter cinta dari Riri Reina. Baik rekan sebaya, selepas ini kita bakal jumpa lagi di program acara Citra Lagu Aceh. Dan saya Nidar pamit sementara, sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Kitis FM bersama Firdaus edisi siap 17 Juni 2026. 240 jamaah haji Luxmawi dijadwalkan tiba di Aceh pada 26 Juni. KPK targetkan e-learning anti korupsi bagi 6,7 juta ASN. Penjelasan Badan Legislasi DPR RI terkait revisi UUPA.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Kitis FM.
0: 240 jamaah haji Luxmawi dijadwalkan tiba di Aceh pada 26 Juni. Dikutip dari agenn.net dari Luxmawi diberitakan, sebanyak 240 jamaah haji asal kota Luxmawi dijadwalkan kembali ke Aceh pada Jumat 26 Juni 2026 sekitaran pukul 12.30 waktu Indonesia Barat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Luxmawi, Jamaluddin mengatakan saat ini para jamaah telah meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke tanah air yang disampaikan Jamaluddin kepada AJNN pada Rabu 17 Juni 2026. Menurutnya, setidaknya di Aceh para jamaah akan mengikuti proses penerimaan oleh panitia embarkasi Aceh sebelum diserahkan kepada panitia daerah untuk dipulangkan ke Luxmawi. Jamaluddin menjelaskan proses pembubaran jamaah akan dipusatkan di Masjid Islamic Center Luxmawi. Setelah itu, para jamaah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi kesehatan jamaah haji asal Luxmawi secara umum dalam keadaan baik selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Keluhan yang dialami sebagian jamaah hanya berupa flu dan pilek yang lazim terjadi saat musim haji. Jamaluddin berharap seluruh jamaah yang kembali ke daerah dapat menjadi haji yang mabrur dan mampu mempertahankan nilai-nilai kemabruran dalam kehidupan sehari-hari.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Kitis FM.
0: KPK targetkan e-learning anti korupsi bagi 6,7 juta ASN. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menargetkan pelaksanaan program e-learning ASN berintegritas oleh sekitar 6,7 juta aparatur sipil negara atau ASN sebagai upaya memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi. Yang disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budiyanto usai peluncuran National E-Learning ASN berintegritas di Gedung Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Setio mengungkapkan implementasi program tersebut tentunya membutuhkan waktu karena kesiapan sistem pembelajaran digital di masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah masih beragam. Meski demikian, Setio melihat adanya keseriusan dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menerapkan pembelajaran integritas bagi ASN. Lebih lanjut, Setio menjelaskan program tersebut sebelumnya telah diuji coba pada 12 instansi dan diperluas pada 10 instansi lainnya pada tahun 2026. Ia mengatakan KPK dan instansi terkait lainnya akan terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan e-learning tersebut. Setio mengharapkan target implementasi pembelajaran integritas bagi seluruh ASN yang direncanakan tercapai pada 2029 dapat dipercepat melalui kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN Muhammad Taufik mengatakan penguatan integritas ASN merupakan bagian daripada upaya membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Kitis FM.
0: Penjelasan Badan Legislasi DPR RI terkait revisi UUPA. Dikutip dari agenn.net dari Banda Aceh diberitakan, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Doli Kurniawan Tanjung menjelaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat telah diakomodasi secara maksimal dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurutnya, seluruh masukan yang diterima juga telah masuk dalam draft revisi UUPA yang saat ini menunggu pembahasan bersama dengan pemerintah pusat yang disampaikan oleh Doli di Banda Aceh pada Rabu 17 Juni 2026. Ia mengatakan salah satu usulan yang telah dimasukkan dalam rancangan tersebut adalah perpanjangan dana otonomi khusus atau Otsus Aceh sebesar 2.5%. Sampai saat ini DPR RI tengah menunggu respon dan sikap resmi dari pemerintah. Ia juga mengungkapkan bahwa perwakilan pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Menurutnya, pembahasan di tingkat pemerintah biasanya melibatkan tim lintas kementerian seperti Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, serta kementerian terkait lainnya. Kader Partai Golkar ini mengatakan DPR RI telah menuntaskan tugasnya dalam menyusun rancangan revisi UUPA sebagai usulan inisiatif DPR. Namun, agar menjadi undang-undang, rancangan tersebut harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Dia berharap pemerintah pusat memiliki pandangan yang sama dengan DPR RI mengenai pentingnya revisi UUPA sebagai instrumen utama dalam mempercepat pembangunan Aceh. Rakan suara, demikian berita malam Radio GTSFM edisi siap 17 Juni 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio City FM. Kembali di sini Radio City FM dengan acara berikutnya.

Rekan sebaya, selamat malam dan kembali lagi bersama Nidar. Kali ini di program acara Citra Lagu Aceh. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alawelok Semawe. Selamat malam, paling baik saja untuk Anda semuanya. Setelah tadi saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam, kali ini kita bertemu kembali di program acara Citra Lagu Aceh, yang mana hanya lagu Aceh saja yang bisa Anda dengarkan di program ini sampai jam 12 malam. Nah, untuk yang ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe.

0: Sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita rekan sebaya dibawakan oleh Dika Khan dengan judul lagu Tubalam Gayung ya. Sudah hadir dan sudah menemani suasana istirahat Anda di malam ini rekan sebaya. Untuk kali ini sudah ada penelpon yang perdana. Langsung saja saya terima dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Hidayah.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini Abdurrahman di Ujung Belang.
0: Abdurrahman di Ujung Belang. Abdurrahman mau dengar lagu apa?
1: Dari Bob Rizal ya?
0: Bob Rizal judulnya?
1: Garam dan Nada.
0: Baik. Untuk salam spesialnya buat siapa ini Abdurrahman?
1: Buat Rizal aja.
0: Terima kasih ada ucapan.
1: Ucapannya untuk semoga sehat selalu, yang tinggalnya lima waktu,
0: dan selalu. Baik, terima kasih. Lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Abdurrahman di Ujung Belang. Selamat malam, paling baik saja. Selamat istirahat saja untuknya Abdurrahman yang ada di Ujung Belang. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung menyusul Abdurrahman dan ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya, silakan rekan sebaya. Kali ini sudah ada penelpon lagi, saya terima aja dulu. Assalamualaikum. Bunda Dewi lagi. Aduh, ada suara imut siapa di belakang?
2: Belum bubuk.
0: Oh, mau saingan sama bundanya itu.
2: Iya, mungkin.
0: Baik, Bunda mau dengar lagu apa ini?
2: Biar aja yang pilihkan ya.
0: Oh, saya pilihin boleh untuk salam spesialnya.
2: Seperti biasa buat Nidar sehat selalu, dari mudahkan rezekinya dan semoga sembuh segala penyakitnya.
0: Amin amin, terima kasih banyak Bunda. Lagunya ditunggu Bunda.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya Bunda Dewi bersama keluarga, bersama suara imut si kecil yang ada di belakang, entahkah di samping, entahkah di mana ya. Intinya belum bobok katanya ya. Biasalah ya, anak zaman sekarang suka saing-saingan sama emak bapaknya. Mau begadang aja bawaannya ya. Ya, semoga Bunda sehat untuk terus melayani anak-anak ya, membuat suasana rumah tetap ceria, membuat mood anggota keluarga juga terus baik ya Bunda. Insyaallah, memang jadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah ya rekan sebaya. Mungkin sebagian banyak wanita atau perempuan yang sudah menjadi ibu itu enggak menghasilkan rupiah di setiap harinya atau di setiap bulannya, tetapi dialah yang membuat suasana rumah menjadi nyaman, menjadi ceria, menjadi hangat, membuat suasana meja makan tetap nikmat rasanya meskipun yang disajikan adalah hal yang sederhana, ya enggak Bunda? Oke lah, untuk putaran ini sudah ada Bunda Dewi di Cunda dan juga ada Abdurrahman di Ujung Belang. Kalau masih ada satu penelpon lagi masih bisa saya terima nih rekan sebaya. Namun jika belum ada, kita dengarkan saja dulu. Ada lagu dari Bob Rizal dengan judul lagu Karam Lam Dada, pilihan Abdurrahman yang ada di Ujung Belang. Dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan oleh Pup Suluh dengan judul lagu Jak Kemawe, untuknya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Demai yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang.

0: Bek putua tha, dah syah terdeng kuaji, cini user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpis, makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC-nya. Padup lumoy ji, lumoy telepon awaknya.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda rekan sedaya. Masih bersama Nidar yang temani Anda di acara ini sampai tuntas tentunya di jam 12 malam. Rekan sedaya, sendu banget rasanya malam ini ya. Mungkin kita punya waktu-waktu yang butuh kesendirian, ya enggak sih rekan sebaya, pernah enggak sih dirasain? Nanti deh kita bahas. Kali ini coba kita terima dua penelpon yang berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus di Cunda ya pastinya. Iya Pak Yus, Pak Yus mau lagu apa ini?
1: Dari Cut Kemala Hayati ada.
0: Judulnya?
1: Judulnya Bungong Jempa.
0: Bungong Jempa dari Cut Kemala Hayati. Oke, nanti saya carikan ya Pak Yus. Selain judul itu boleh kak?
1: Ya.
0: Selain judul Bungong Jempa.
1: Jangan pasang besar lema ya.
0: Bulan Purnama gimana?
1: Bulan Purnama, ya pokoknya yang atau, enak ya, bagus ya.
0: Atau Poma? Poma di Aceh? Atau yang lain? Gimana?
1: Ya.
0: Oke, untuk salam spesialnya buat siapa ini?
1: Ya, buat kita saja.
0: Ada ucapan?
1: Selamat malam, selamat menyiap sampai selesai acaranya.
0: Baik Pak Yus, terima kasih. Lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Ya sehat selalu buatnya Pak Yus, dan kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Dengan siapa ini?
1: Ya, dengan Cik Dar di Muara Batu.
0: Cik Dar di Muara Batu, tumben malam-malam.
1: Ya, ya, kebetulan malam ini luar biasa suara sedikit ke daerah kita.
0: Masya Allah.
1: Gak tahu lah mungkin sosialnya agak beda malam ini ya. jelas sekali malam ini kan.
0: Oh gitu. Semalam dengerin nggak? Semalam dengerin nggak?
1: Enggak beda karena kebetulan malam ini apa ini cerah hujannya ya malam ini.
0: Oh gitu.
1: Masih ada gangguan.
0: Oh begitu. Iya iya. Nah,
1: makanya jarang berdialog di malam ini lah gara-gara mungkin gangguannya di malam hari ya.
0: Oh, bisa jadi ya, Cik Dar ya.
1: Ini agak luar biasa terangnya seperti apa ini tidak ada apa-apa.
0: Tidak ada halangan ya.
1: Misalnya kalau tidak terlalu hari bening ya.
0: Iya, alhamdulillah. Cik Dar mau lagu apa nih Cik Dar? Kita lagu Aceh nih.
1: Ya, ini khusus lagu Aceh ya.
0: Oh iya betul.
1: Oh iya ya. Lagu Aceh ya, ingin dengar agak lagu sedikit kenangan lah kalau ada lagu Acehnya dari apa ya. Dari ini yang judulnya Oh Jula Malam dari apa itu Oh Jula Malam judulnya kayaknya tuh.
0: Oh Jula Malam dari siapa itu ya?
1: Dari Arma Wadi Air kalau nggak salah ya.
0: Oke, coba saya carikan nanti ya. Terus untuk salam spesialnya buat siapa ini, Cik Dar?
1: Kebetulan malam ini saya lagi di luar ini menuju ke tempat istirahat ya. Mau dengar tadi aja lagu ini ya. Mudah-mudahan dapat menjadi kenangan sendiri ini ya.
0: Baik, Cik Dar. Lagunya ditunggu aja ya, Cik Dar ya.
1: Oke, terima kasih Kak Nidar. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Cik Dar yang ada di Muara Batu. Satu penelpon lagi, masih ada kesempatan nih rekan sebaya. Silakan buat yang ingin dengar lagu Aceh favoritnya, ada kesempatan silakan untuk yang mau bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602455 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Lagu dari Cut Kemala Hayati dengan judul lagu Bulan Purnama. Lagu yang tadi di saya pilihkan judulnya untuk Pak Yus yang ada di Cunda, dilanjutkan lagu Oh Jula Malam buatnya Cik Dar yang ada di Muara Batu. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah dah kupinyo.
7: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Eh tu kate, tu tak kri harang tabi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya di program acara Citra Lagu Aceh bersama Nidar yang ada di balik perangkat siar untuk saat ini rekan sebaya dalam kurun waktu 1 jam ke depan. Baik, untuk kali ini, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nidar.
0: Dengan Bang Sam lagi.
1: Betul sekali Nidar.
0: Mau lagu apa ini Bang Sam?
1: Dari ya.
0: Dari apa? Dari siapa?
1: Ajir.
0: Ajir, judulnya?
1: Judulnya Indah Malam aja.
0: Indah Malam, oke. Untuk salam spesialnya?
1: Tunggu dulu, bicara boleh kan?
0: Apa tuh, boleh.
1: Karena malam ini Bang Sam indah kali di pinggir pantai.
0: Nah lo, apa yang terjadi di pinggir pantai, ada apa selain riak ombak yang kedengeran itu?
1: Ya, selain itu lihat lampu-lampu nelayan di tengah laut.
0: Masya Allah, itu kayak lagu Doa Sumbang nggak sih?
1: Iya, seperti itu kayak, tapi nggak ada yang itu sendiri. Kalau ada pasangannya cocok lagi itu.
0: Oh kayak gitu, di rumah itu pasangannya, jangan bilang nggak ada.
1: Itulah, ini kan di luar, makanya nggak ada.
0: Makanya diajak.
1: Gak mau dia ke laut, takut jatuh ke laut katanya.
0: Oh gitu, gak apa-apa, diajak aja kan harus patuh sama pak suami. Aduh Bang Sam, Bang Sam.
1: Dina kan tahu sendiri kalau Bang Sam itu gak suka dipaksa-paksa.
0: Oh gitu ya, oh maunya yang dengan sukarela ya.
1: Iya.
0: Benar. Iya betul, biar ya kalau sama-sama ikhlas ya jadi lebih nyaman ya. Karena ya kalau diajak nongkrong gak mau ya dipaksa, gak asik juga kan.
1: Ya itulah, makanya kan itu tahu sendiri gimana sifat Bang Sam.
0: Gak tahu juga sebenarnya Bang Sam.
1: Tapi ini cara bicara Lidar kayak tahu ya.
0: Oh iya kayak tahu ya, sok tahu ya. Ini aduh, ya udah Bang Sam, lagunya udah disiapin ini ya?
1: Ya, tapi Dinar kalau kayak aku ini lebih bagus lagi cara bicara ya.
0: Gimana?
1: Kayak lebih enak kita dengar kayak aku ini ya kan.
0: Surat oh gitu. Sayangnya yang gak enak ngomongnya Bang Sam. Capek kalau flu ini suaranya lebih butuh effort untuk mengeluarkan, lebih butuh usaha gitu kalau lagi flu. Oke lah Bang Sam ya, lagunya ditunggu aja, udah saya siapin ya.
1: Terima kasih Dina.
0: Yo sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dina.
0: Ada Bang Sam di Pantai Jago, nggak tahu deh ini masih di pantai atau enggak ya. Intinya Bang Sam katanya di nongkrong di pantai malam-malam asik karena terlihat indah, ada lampu-lampu perahu nelayan. Jadi ingat lagu Doa Sumbang ya, yang sama Nini Karlina nggak sih? Yang lagi menyendiri juga, yang ngomong-ngomong soal ada kalanya kita butuh waktu untuk sendirian aja kan sebaya. Pernah gak sih ngerasain ketika mungkin ada hal yang membebani di pikiran, di hati kita, bermain satu masalah atau satu pertanyaan yang gak ada jawabannya sehingga membawa kita merasa lebih nyaman dalam kesendirian. Waktu sendiri itu penting banget sebenarnya untuk memberikan ruang pada diri kita sendiri untuk merenungi apa yang sedang terjadi pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lalui sehingga berakibat sesuatu kepada diri kita, baik itu efeknya baik atau buruk rekan sebaya ya. Ketika kita sendiri maka kita tidak akan tertrigger dengan hal-hal lain yang ada di sekitar kita, baik itu dari pandangan, omongan, dan juga masukan-masukan orang lain. Dari itu, waktu sendiri itu sangat dibutuhkan untuk kita rekan sebaya supaya bisa kembali men-setting ya pola pikir kita ke mode yang lebih baik dari sebelumnya, yang mana terkadang mode pikiran kita itu dalam huru-hara kan sebaya ya. Oke, untuk kali ini kita bakal dengerin lagu yang sudah saya siapin. Ada Ajir dengan judul lagu Indah Malam. Ini lagu udah legend banget, saya nggak inget lagi ya tahun berapa lagu ini booming. Sepertinya 10 tahun lalu lebih kali ya. Intinya udah lama banget nih lagu ya, tapi masih ada peminatnya sampai sekarang. Ini lagu pilihannya Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu yang dibawakan olehnya Fiza Mafiza dengan judul lagu Ia Cukar Kan Sebaya. Ada juga lagu dari Intan Putriana dengan judul lagu Gasih Mewayang. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh ya, saat ini di jam 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Semakin ke tengah aja nih jarum jamnya. Semakin dekat dengan pergantian tanggal, dari tanggal 17 ke tanggal 18, dari hari Rabu jadi hari Kamis. Punya agenda untuk dikerjakan besok atau untuk dijalankan besok? Sudahkah Anda mempersiapkan semuanya, terutama untuk stamina, tenaga, dan kesehatan Anda rekan sebaya? Karena kesehatan itu emang perlu banget buat dijaga ya. Meskipun seringkali walaupun kita udah ngejaganya semaksimal mungkin, tapi tetap kebablasan juga. Ya itu namanya takdir Allah ya. Jadi kita harus terima aja ya, ketika kita diberikan kesehatan yang prima, baiknya kita menggunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Namun ketika kesehatan kita menurun, kita diberikan ujian sakit, rasa sakit dan penyakit, juga harus disyukuri, karena rasa sakit, tidak nyaman, kesedihan, air mata, kecewa ya, ketika diterima dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi penghapus dosa kita rekan sebaya. Banyak jalan yang diberikan untuk kita bisa mengurangi dosa-dosa kita ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya persiapkan 3 lagu yang akan menemani Anda. Ada Nurul Munira dengan judul lagu Kanda, dilanjutkan dari Rizal VHT dengan judul lagu Rugawate. Ada juga Effendi Maulana dengan judul lagu Ria Bicah. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam saja. Masih setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Selamat istirahat saja. Yang mau tidur jangan lupa untuk mengecek pintu dan jendela Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan malam Anda masing-masing, rekan sebaya ya. Pastikan semuanya aman untuk Anda tinggal istirahat, rekan sebaya. Kita masih ada waktu sekira 19 menit ke depan di program acara Citra Lagu Aceh. Masih ada juga kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 060 24 559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, lagu dari Ai Suntana dengan judul lagu Bahtera Cinta yang sudah saya siapkan segera temani Anda untuk saat ini, dan satu lagu lainnya dari Apache 13 dengan judul lagu Timang Gasih.

Rekan sebaya, 52 menit sudah melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan lagu yang baru kita dengarkan tadi mengantar kita penghujung ke penghujung acara program Citra Lagu Acah untuk edisi malam ini, rekan sebaya, Rabu 17 Juni 2026. Untuk yang sudah bergabung, selamat malam saja Abdurrahman yang ada di ujung belang, Bunda Dewi di Menasa Masjid Cunda, Pak Yus di Cunda, Cek Dar di Muara Batu, dan Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di streaming www.radiocitisfm atau di citisfm.citramultisuara.com. Rekan sebaya yang mau istirahat, jangan lupa untuk cek pintu jendela dan barang berharga Anda serta kondisi dapur, kompor, dan segala sesuatu yang perlu Anda periksa kembali sebelum Anda beranjak tidur. Saya berharap selama 4 jam saya temani Anda dari jam 8 malam sampai saat ini, Anda bisa terhiburkan sebaya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ya. Dan saya berharap esok menjadi hari yang lebih baik untuk kita daripada hari-hari sebelumnya, rekan sebaya. Teruslah berusaha untuk menggapai apa yang belum Anda capai di hari-hari kemarin, dan jadikanlah cita-cita Anda sebagai satu motivasi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bekerja keras, rekan sebaya. Lagu dari Ramlan Yahya menutup pertemuan kita dengan judul lagu Isabella. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.